ya avati amla pusa ufiuvan manumbuka ndwani upande siambuni upande namba baba kana tokyo ndandana zipa umbiazan.

Ati sayan kuna malam fira tikita tona tine kurfinara. Ara pitsindray. Makasitraka. Filma tompoko.

0: in Hawaii. Aloha nui loa.
1: Akursianara.
2: Akursianara.
3: Nelatsinain katram suma.
4: Akursianara.
5: Akursianara.
6: Akursianara.

0: Mayore mbicha ni misha fulwa andawari ya misha swa dafi chasha adia tuwani swa santana faranya andawari ya dafi chena mera batupku
1: salamatupku
0: salamatupku katunga shui nao haveza li miyansu
1: haveni
0: talata matin kisora hanisha mike paranita ini ya Zai. Aina. Makasih cakap tu pukul. Hadem rasuah sih kental latamatin. Yo.

0: bonne soirée.
1: Anarakan tira ni sya tina anak retisika yala mura-mura wani sya sikantro afaran nangataka setia dindau mbola wian kuya nawa mbola itokun misaj na lifana watu tila ira nawa inukfa mbola wa mienu na isya dimaka fizafanarcha

sama sunyulku di anwadifu. Faizaude, saya kan beli sajian tunggus. Saya kesulafa gantik saji, nyaluna purea reau, rana hitam fiatanan ratsfana. Zanuai nendant, artsmi se ti ambuntani rikuta kanau. Fana dialev na zanufksin fuk, iambula batana kun fuksian zara kumadak zayan demanis. Arin verzai lavchanau, arin janau, zai mafuianau.